Na, bangkit dina. Ni jani tuak. Tuak ke jalan tiruang, jani tiruang. Bangkit, kakak, nepuk raksasa punya apa ngedah.

yama yaha ya nungan maya ta ukana hona tundu jata hushin kanda tundu jata anduk tarum ya cuci.

tiba-tiba mau kemeja aja na. Bukan nikong jana, nikong jana, nikong jana. Disha, disyong, disyani aja nini. Awani polan nini, polan nini. Nih cuy doaku, jam tapi kalaku. Syukur sana mau kemeja.